nna ke sa nyaka wena mothile jwa thobela FM song ye ke re ke a go gopela o seka boa shoota le ga e le gore o tshwanela ko o tsena ka mosomo ba botse gore ee nekese e seng mamotlha o tla tsena ka iri ya senyane o tla tsena ka iri ya senyane ne ke a tseba gore le mašhini o tlo dumelelana le nna gore ba dule gona mo ba leng gona o tlhakaela iri ela ya senyane gabjale ke nako la gore kgwedintlhagolo tja ditaba mošate.